0: Reflexión.
1: Evolución.
0: Progreso.
2: RTG 97.7 FM.
0: Experiencia radiofónica total.
3: De guerrero gigo o guadanumu. Mutimanando maguada sendi. O manangua. Y masastomi madrigüeji. Soma. Diriganati nastango. Manatagini. O natasini mbago. Mushono go masni qua. Du yamandigaki. Pero gi mami jumbanat nag utana. O utana dirigam gishona sta. Shambombo natitana gi ma. Gimadi. Mambaya nace, masna botana di masyarakat da sendi, di masna di tanah, di maknya, di masyarakat da be ia cesida, o imbo nandi, tak da numa minogah ma syabu syak gunyah ma, atayasa yang minogah ma iguana, madrigu matajangwi rokon di mah ma syabu masyarakat da sendi, ikanggarat menanda marakdada, o menanggwa inambi imarakda, Shatas numa madrigo tana mananda matriguada sho diari ganatina stango shukwe timbo sho na tayahu na guerrero gi